0: Nentuko sionde jumatatu mwanka juma kwa mbili ya dainya shia rokiri mwanka dainya anyasia modenya turu tengo geshi yeto tuguiretwe
1: Meru FM Guataniro yetu kajugeto
2: tutumaira madhaja mainge kusua kana guitangoge webonda bondene we saruni mundene kibandene obisine kana ukiringa aso yaku na sukuma haso likisikiza Media Max Waves whether we stage ndukene matatone mujengo Media Max Waves letania na agwe na rekunde uri dikira tangasi bakubara wende taka gita konde gonto kunde eta kire Play Store kana App Store u download Media Max Waves na arua
1: Meru FM Guataniro ya Amir Ruru irwe mboroa edha.